urabandanya gukurikira ibiganiro bica kwisamizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakumenyesha ko kuri mikro muri kumwe na Jean Claude Nyobuhungiro, niwe rero agiye kubana namwe agushita igihe cy'isaha icyenda. Ndamushimira cyane Christian yabanye namwe kuva igihe cy'isaha imwe, mwagiranye ibihe byiza. Ni igihe cy'isaha rero z'itanu minota 56. Ndakumenyesha ko mu minota mikeye cyane, iminota idashika ine, iminota itatu ucukurikira rero ikiganiro akayabago keza. Uca twinjira mu kiganiro akayabago keza, aho mwakura mwifuriza abanyu kuba bironse akayabago keza ndetse no kubatera bironka, muza kubipfuriza akayabago keza muri uwo mwanya. Ndabararikire rero kuba maso, mutegure udutelefone twanyu neza, mushiremo amayinite akwiye kugira ngo nihagera abize akoroha cyane. Umwimana rero akomeze kubahezagira, ubandanye mu ryoherwa n'ibiganiro bica kusamizi agakiza ku isoko.

Ego mwamaze kubyumva rero mu kamenyetso ko gutangura ni kiganiro akayabagukeza. Kiganiro rero akayabagukeza acuno musi mbiye kubana na Jean-Claude niyo buhungiro aho ngiye kubana namwe mu kiganiro akayabagukeza ariko kandi ndacari kumwe namwe gushitsa igihe cy'isaha 9. Kiganiro rero akayabagukeza mwakora ku nimero 62 ubusa gatandatu ndasubiramo 62 ubusa gatandatu

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'

0: Ngararo y'intara mvuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

ico mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduka posita 1710 i Bujumbura.